Semang kepena dok ni gitrangko watani sumayo, cesung tani aran cili gitrangko kena suaha. Daus ni baju ngahon na semang deliu ni di kuburko kena sogen. Jolzos ni bunga baju absan stationer ni English kuburko kena sogen. Yan Akashwani Tura.

Nak simang kahani film ni, pia tu kahir uta rigi kok na suaha. Dau nak simang na tutak tutak tutia film ni, Vishal Mishra ni rengepa, chalte chalte gitu kok amatangia.